0: i xikwembu xa hava loko vanhu va susa ripfumelo eku tshembeni ka xikwembu va tikuma se va tshemba mati byi kona vumbhoni bya ku va munhu a nga kanganyiseka lero kumbe a akati yi ta ti yimisi na mavhilwa na switikana swi ri kona kwalayo ni kombeta yini laha ku le ku kanganyisiweni ka vanhu va susa ripfumelo endhawini ya mampela ka xikwembu na le ka yesu va ri veka aka swilo va tshemba swilo ku ri ni hlayisekile hi mhaka ya swilo leswi humaka aka prophet manimani se swilo sweswo hi leswi hi swi kombeta ku va makwerhu a hosini ku ri mi nga mahlweni ka xikwembu
1: ya twala mfundhisi ya twala swinene ende leyi ku na ku ntiyiso mhaka yi kulukumba loko muvabyi a kha a vabya a va a fitting oil a hanya wa dyondzisiwa ku leswi na ku hanyisa i toto wo huma entirhweni i yesu kreste
0: se makwerhu makwerhu wa mina loko mi ri makwerhu hosini loko mo cheka leswi rito ri lava ku hi endla swona ra hi kombeta yi ri xana ku na loyi a vabyaku a xikarhi ka n'wina xana yi ri vitana vakulukumba va kereke va ta endla xikhongelo xa ripfumelo va ku tota hi oyili ivi a hi kom